Ndarason krenoi mita piskun uskun nuda uwa. Assalamu alaikum jami krentu so nda watundo kilewao. Putu adatina e kumandi andia rupsuna pelande praskrama pelai ya kejikejia hawara yadro. Putu adatina e de daji krentu so sa araku kalkal kermalotunde daji kurman sa laro chudo soro nandiro pelai ya praskrama kejikejia de ita agat kiyen. Kula misu kentau September ya kawanzu ya kesa du indin pindin luko araken. Shire waksu kalkal zinama rabiul awale kawanzu pindin luko tilon sa dufalin yerdion pidion luko uskun gaw hijra alayhi salatu wasalam ben warmatumando Abu Mustafa Mustafa Muhammad Mustafa yen roko. Daji harami kerentuso lokto adu kakalin nandiro praskram de wachiro weda itagat kuyen. Sa arak reta setia nandiro kla haurai kudien sa tulur setia Kamil Hawara dia ishin. Hakaza pula ya kejikeji ngawon zuzen sa tulureta setia paraskram kutu mgulie nandiro ishin. Kuru ade masa uskuro leja Hawara larda forisa dia ishin. Kuru ade masa uskureta ro leja paraskram taman kariaka suye ishin. Hata sa laro chado soro daji alan andia nandia daji wajaranyen daji harami kerentuso kausuro paraskram de wachirewe duro sramo gayeno fule nandiro ikien gaw fule dien daji paraskram itagat kien paraskram doye wachirewe da kaudro fule yad kerenyo

0: Are, kurang-kurang dia syok are, mereka mau bicara. Cerita dari yang jika rawa bojan mare. Sanggau yang kuti pun jahar au maro, haur maro kerano.
1: Jadi,
0: Ada, nada, ambu juga, lebih ambil.
1: dicari ndaso?
0: Mari mau bicara.
1: Mario, apa cai?
0: Mana yang jika rawa bojan ambil.
1: Tuh, udah ada inggalah.
0: Gande le gambo se fere nero amira kiva katie andre kiva nero
1: Ingela, Ingela ala adu mari itu tu, Fatima. Ingela aku sih kasarro. Daji awado mazin gawalan kutun zangul zana. Kurban lezat tu dunain mana ada. Alak gadi di Ingero. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Doa tu kira.
1: Kira selai.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Endu mana jin? Dambo. Wah
2: Muhammad Bukar mana? Main dari hukum anak mama dia lah.
1: Enggala, mama bukar.
2: Kalau kurang kutum boleh aku kaji.
1: Kutum lah.
2: Udah mama nak faham bade.
1: Faham bawa. Faham bawa hari kaji ramai.
2: Enggala, panti bawa. Panti nak kiri.
1: Kanum panti mana ni? Kanum do panti mana ni? Aya, daji dia nom dekam zina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indu mana jin?
2: Bana masa shuari kini ni min malai.
1: Bana masa.
2: Ade kuti ni shima a North East Development Commission dong kau ngoi ya dia na shi dia gaya na le ya dia u dia zauro sedem. Kurima sawala so ikatir zor amsa sholgara na karo. Orange side le ya le uwalo ya so na dia dia so ke a dia bara zara. Adu ma North East wa tatuuro kurubara mugomna yero tatuuro le kasufi. Sita bulukutu kasuwa ya yero suri na le jiriere. Gaun waru gozana klir kalu pijin gozana. Orange si kau
1: Kretu so daji batalla chulla lenye nero play ken ngao play den paraskram kutungulie goye konyen kliankrono

taman karya kasuye kruntuso uso praskram taman karya kasuye nandiro ishin radio narasonlan daji suro praskram aden nandie tamanna kunguna yeso fanui tamanna kendawi yeso fanui daji kuruman gawo aden diol telefonye furmien taman awo yuwai awo taman awala taman zunonwa muhimmi rannu bonu andiro gulsawi daji buru haulan taman kunguna yelan badinyen si kunguna do dola amerika imad sha dufalin yariya kan finiluko arakan sile piuna yotledin awbi dufalin yariya kan finiluko arakan na da si taman doi bai tambal lardiya da su tulo nama adin daji kunguna doi shi riyal yadmiya shi riyal da duniyar yakin fiskun lukotilon sile fidiyowa adero shi citulo mai laro tamanda daji kurman sefaye sefa dudu daji du indin yardiyon da are taman doi kunguna shi dola riyalla sefai shi iroro chadimien shi iroi dufalin yarun fitulurin abi dufalin yarun fitulurin sile piak huria daji harami krentuso adi lokta adi kakalin batallaro lenyen fulei nandiro ikien ngawo fulei dien daji kurman taman kendawi ya sadene yoro gulwikin kurman diol telefonye furumien.

Taman karya kasuye kruntuso uso praskram taman karya kasuye nandiro ishin radio narason lan daji suro praskram aden nandi tamanna kunguna yeso fanui tamanna kendawi yeso fanui daji kurman gaw aden diol telefonye furmien taman awo yuwai awo taman awala taman zunonwa muhimmi rannu bonu andiro gulsawe daji buru haulan taman kunguna yelan badinyen shi kunguna do dola amerika imad sha dufalin yer yakin finiluko arakin sile piuna yotledin awbi dufalin yer yakin finiluko arakinna da shi taman doi bai tambal lardi ya desu tuluna ma ade daji kunguna doi shi riyal yadimia shi riyal de dun yer yakin piskun luko tilon dun yer yakin piskun luko tilon sile video wa adero shi chitulo mai laro tamanda daji kurman sefaye sefa dudu daji du indin yer dion du indin yer dion da are taman doi kunguna shi dola riyalla sefai shi iroro chadimien shi iroi dufalin yarun pitulurin dufalin yarun pitulurin abi dufalin yarun pitulurin sile piak huria daji harami krentuso adi lokta adi kakalin batallaro lenyen fulei nandiro ikien ngao fulei dien daji kurman taman kendawi ya sadu nero gulwikin kurman diwal telefonye furumien

0: Waalaikumsalam. Apa asal kan?
1: Dah patut kelewa.
0: Kelewa selewa. Aku nak keramu. Hari berbalah lo kau. Lo silan jim. Silo dia tu mau amusu.
1: Abi wakazu hati ni.
0: Apa asal kuah berbalah lo bandi ke gata. Atin ya si. Ku bandi ke gata ni. Alhamdulillah.
1: Hari ku bandi ke gata.
0: Alhamdulillah. Si Aisyah Goni Muhammad Ngoro Limante.
1: Gila mashallah Aisyah Goni Muhammad Ngoro Limante. Faras karab de cham cham faras karab do karama bi akoko mu ya sendiro la le wishe hello hi tagat kiwindo.
0: Na amboro hawali mu kai kun barani ya amina sato antiro hello hi gulmina.
1: Tumai din na kamaro amina sato nya krijin hello hi ne miyo sumanaro. Gila mashallah.
0: Dari tim India, orang gua muka itu tidak kerana Sadia. Jero selalu high belum
1: nana. Sadia, tu mai di nak marunya sih. Kerinjin, batu mana ada jir rock nama sih. Shiro hello high ni mesumon arut mai imbeji.
0: Dari romu.
1: Hmm.
0: Si nawasan dawar ni wa.
1: Wanda dawar ni bide.
0: Na amonde dawar ni wala. Yo ari kia foroskram ni wasi jijung ba dawar roko ma.
1: Mashallah. Ari ba na foroskram dir maro ishe na dawar roma baba na tena lawar.
0: Owa tara ku benye ro hello hi gul mena sile anchine.
1: Gila mashallah. Thank you so much. Tara ku sai ni beto ma rina ku baro ja fa. Dina hello hi ni mesumo na ro. Aisha, thank you so much.
2: Oh. Hi.
3: Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Nam du mana jin?
4: Ngala Umar adu ngora gambore sai da wanti so.
1: Gila ushe kan sharo jami blagare me jiwa sandiro hello hi tagad kemi.
4: Ah ya falmata goyram kura gaidam gare inde shiro tilala ro hello